padanya, mulai ajakan jalan, nongkrong, hingga sebuah bantuan yang memberatkan dia sendiri. Karena memang sulitnya untuk mengatakan tidak didasari adanya rasa tidak enak ketika menolak sebuah permintaan. Meski menolong itu baik, tapi perlu diingat untuk tahu batasan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu termasuk orang sulit mengatakan tidak, belajarlah mulai dari sekarang dan pahami sejauh mana batasan kalian. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah selalu was-was dan takut dengan perasaan orang lain. Karena gak jarang juga seorang people pleaser ini ya, mengambil jalan diam untuk menyelamatkannya. Bukan karena kalian gak tahu atau enggan menanggapinya gitu ya. Melainkan karena ketakutan kalian sendiri apabila salah bicara atau menyakiti lawan bicaranya. Karena tak jarang people pleaser ini juga memilih menyembunyikan apa yang diketahuinya. Gitu. Masuk gak sih suaranya? Nah, sebelum bicara, seorang people pleaser sangatlah berhati-hati dalam menyiapkan kata, bahkan meski nyatanya lawan bicaranya sangat santai dan tidak tersinggung. People pleaser masih terngiang-ngiang dan memikirkan setelah percakapan usai hingga sepanjang malam, dan jatuhnya membuat gelisah dan gak bisa tidur. Jadi itu sangat mengganggu kalian, sangat mengganggu kalian gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah berpura-pura

baik atau berpura-pura baik-baik saja begitu ya, kan yang nyatanya kamu sedang terluka. Seorang people pleaser adalah seorang yang terbiasa mencurangi dirinya. Ia adalah sosok yang lihai dalam menyembunyikan perasaannya. Meski nyatanya dia tidak sedang baik-baik saja, nyatanya ia tetap berpura-pura untuk tampil sempurna. Nah, hal inilah yang membuat seorang people pleaser identik dengan karakter yang ceria dan seolah tidak punya masalah keengganan-keengganan-mu untuk menunjukkan keberadaanmu. Ini didasari oleh adanya rasa takut akan pandangan orang terhadapmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seorang people pleaser sangat mementingkan penilaian orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah sering merasa bersalah dan mengucapkan maaf. Ciri lain yang identik pula dengan seorang people pleaser adalah sangat mudah mengucapkan maaf. Meski nyatanya, mengucapkan maaf adalah hal yang baik dan wajib kita ucapkan. Tetapi jika berlebihan juga nggak baik loh. Apalagi seorang people pleaser sangatlah sering meminta maaf untuk sebuah kesalahan yang nggak dibuatnya gitu. Meski ingin meringankan dan menyenangkan orang lain, selalu menanggung salah orang lain bukanlah cara yang tepat loh. Aduh, nadanya gak enak. Untuk kamu yang sering menyalahkan diri kalian sendiri, kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Dan kalian perlu untuk meningkatkan percaya diri kalian, membuat kesalahan itu sebenarnya gak selalu negatif. Itu sebuah pembelajaran yang sangat berharga juga.

0: to be all right now.
1: Kemudian dia merangkak, kemudian dia berjalan, kemudian dia berbicara, kemudian dia mengenal ayah, ibu, dan orang-orang lain. Itu psikologi mempelajari tentang itu, tentang perkembangan si bayi begitu. Jadi setiap bayi yang normal itu perkembangannya dari mulai dari berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini, begitu. Sama juga dengan orang-orang yang masuk ke usia tertentu gitu. Semua usia itu punya tugas perkembangannya sendiri-sendiri gitu. Walaupun usianya sampai 100 tahun, 200 tahun, ya enggak ada sih yang 200 tahun. Tapi kalau usianya sampai 100 tahun itu punya tugas perkembangannya sendiri begitu. Nah, yang jadi sebuah masalah atau sebuah gangguan itu adalah ketika

dia tidak memenuhi tugas dari perkembangannya gitu. Misalkan harusnya anak umur 12 sampai 14 tahun harusnya dia belajar bermain, mengenal teman-temannya, membuat kelompok, atau memang apa ya, menyerap hal-hal baru begitu. Nah, kalau itu saja beberapa dari tugas perkembangannya tidak terlampaui hanya karena suatu aktivitas kayak nge-game, main sosial media, main TikTok, terus kecanduan drakor kayak kemarin yang saya bilang, jadi apa namanya, Nijikon, sorry saya agak lupa, jadi Nijikon gitu. Nah, yang begitu-begitu yang memang merusak apa ya, merusak dirinya gitu ya. Bentar. Ya, yang seperti itu yang merusak dirinya gitu, yang membuat dia menjadi enggak normal seperti kebanyakan orang gitu. Dan psikologi ngelihatnya dari sana gitu. Jadi kalau misalkan kalian terganggu aktivitasnya dan perkembangan kalian itu terganggu hanya karena suatu hal, nah suatu hal tersebut adalah pemicu atau kalian sendiri yang jadi punya gangguan kesehatan mental gitu. Iya. Dan kenapa saya pakai lagu sekarang, karena background lagu ya, karena biasanya nggak pakai background lagu, sekarang pakai background lagu karena emang hujannya terus di sini, jadi saya tutupin pakai background lagu gitu. Oke. Ada kasus yang pertama ini yang terdaftar di apa namanya, di artikel ya, yang tertulis di artikel gitu.

0: Oke. Yang pertama adalah siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. Bolos 4 bulan. Di fotonya gila. Di fotonya itu sampai ibunya didatengin kepala dinas pendidikan. Bolos 4 bulan. Dia sampai didatangi kepala dinas pendidikan karena dia kecanduan game dan dia bolos sampai 4 bulan. AN yang berusia 12 tahun, siswa kelas 6 SDN Banjar Panjang, Kabupaten Magetan, bolos sekolah 4 bulan gara-gara kecanduan game online. Setiap hari AN baru tidur jam 5 pagi.
1: You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though.
2: Yeah, young Metro, I don't trust you. I'm gonna shoot you.
1: Hey!

terputus. Saya nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aja keputus. Mungkin karena sinyal atau karena hal lain, I don't know. Saya tidak tahu, tapi tiba-tiba terputus. Jadi sorry. Oke, bisa dilanjut ya. Kenapa saya mengangkat self-harm hari ini? Tema kali ini saya mengangkat self-harm karena belakangan ini saya menemukan banyak sekali orang yang melakukan tindakan ini. Saya nggak tahu kenapa kok banyak banget orang yang melakukan tindakan ini. Mungkin apa namanya, maraknya COVID kali ini membuat mental atau membuat kebiasaan seseorang itu berubah, dan mungkin dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita semua hari ini, mungkin itu yang bisa menjadi penyebab orang-orang melakukan self-harm gitu. Jadi hari ini saya memberikan atau mengulik tema tentang self-harm ini itu karena memang seperti itu gitu. Dan banyak banget teman-teman yang curhat ke saya, dia melakukan self-harm gitu, yang harusnya dulu gak pernah melakukan itu. Saya gak tahu kenapa kok mereka kemudian melakukan itu lagi gitu. Dan mungkin kita sering disajikan untuk tidak, kok disajikan.

kita sering diajarkan untuk enggak menyakiti orang lain. Dan alhasil saat ada rasa enggak enak di dalam hati, kita justru menyembunyikannya. Bahkan enggak jarang ada orang yang menyakiti dirinya sendiri saat perasaan negatif muncul. Sebenarnya perilaku self-harm ini enggak normal ya. Ya jelas gitu. Jelas enggak normal. Tapi ini ada sebuah artikel yang menarik. Berbagai bentuk contoh self-harm, antara lain memukul atau membenturkan diri sendiri ke dinding, menyayat tubuh dengan jilat, pisau, atau pecahan beling, hingga meminum racun. Enggak cuma itu, sebetulnya orang yang ngebut di jalanan, mabuk minuman beralkohol, dan minum obat melebihi dosis dapat digolongkan perilaku self-harm. Hal menakutkan seperti itu dilakukan untuk menghukum diri sendiri atau melampiaskan emosi gitu. Jadi buat kalian yang ngebut di jalan, mabuk-mabukan, terus menyalahgunakan obat-obatan, nah ini jangan diulangi lagi karena itu enggak normal gitu. Ada dua sebenarnya motif utama orang melakukan self-harm. Yang pertama adalah ketika perasaan negatif menumpuk terlalu lama, sementara individu atau pribadi atau dirinya sendiri tidak mengerti cara mengatasinya dan tidak memiliki kerabat yang bisa dipercaya. Seseorang akan cenderung melakukan self-harm saat dia yang sakit ini melukai diri sendiri. Ada perasaan tenang dan senang. Senyawa di otak itu ternyata ikut mempengaruhi juga. Gitu. Karena mungkin awalnya dia atau seseorang itu enggak langsung menyayat tubuh. Biasanya di awal-awal itu mencakar, memukul tubuhnya sendiri gitu ya. Yang enggak pakai alat gitu. Nah, baru setelah itu dia pakai benda tajam, pakai benda tumpul. Karena perilaku self-harm ini memang bisa memberikan rasa tenang. Tapi kalian harus ingat bahwa itu sifatnya sementara dan berbahaya sekali. Orang yang menyakiti diri sendiri dengan motif yang saya sebutkan tadi menyebabkan cedera dan akan berpikir daripada dia menyusahkan orang lain, lebih baik dia melampiaskannya kepada dirinya sendiri gitu. Nah, itu motif yang pertama. Jadi dia melampiaskan emosinya. Tapi ada lagi motif yang kedua, yaitu mencari perhatian. Ini bisa jadi buruk, tapi bisa juga jadi baik. Orang yang bermotif ini biasanya akan memamerkan perilaku self-harmnya, baik itu di kehidupan nyata maupun di dunia maya, dengan harapan setelah dia melakukan hal tersebut, ia akan ditanya oleh lingkungan sekitarnya ketika dia mendapat perhatian itu, dia menjadi senang gitu. Jadi ada yang caper doang dia melakukan self-harm, ada yang apa ya, karena memang melampiaskan emosi aja gitu. Karena memang sulit ya untuk mendeteksi orang-orang yang suka melukai diri sendiri, karena mereka melakukannya dengan
sembunyi-sembunyi seperti yang saya katakan tadi, sebuah tempat yang sungguh privat, yang dia sendiri yang tahu. Gitu. Aduh, ini kok nyala mulu. Oke. Masih bisa didengar ya? Insya Allah. Semoga masih bisa kalian dengar. Karena cuaca lagi sedang buruk hari ini. Nah, sampai mana saya tadi? Jika kalian menemukan tanda-tanda self-harm, itu yang pertama, tanda-tandanya self-harm gitu ya, itu ada bekas luka dengan pola yang sama dan berulang. Selalu muncul luka baru, goresan, memar, atau bekas gigitan. Terdapat bekas luka bakar. Sering membawa atau menyimpan benda tajam. Lalu selalu mengenakan lengan panjang atau celana panjang meski dalam situasi yang panas. Ini buat yang berhijab di pengecualian ya, buat yang berhijab ya. Lalu selanjutnya adalah ketika ditanyai mengapa ada bekas luka atau memar, dia selalu mengatakan hal yang sama, misalnya terjatuh, terbentur, atau bentuk kecelakaan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah nggak punya kerabat dekat dan suka menyendiri. Orang ini biasanya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah sering merasa nggak berharga dan mengunggah postingan keputusasaan. Lalu yang selanjutnya adalah sering cemas, depresi, dan menunjukkan ketidakstabilan emosional. Lalu menyukai quotes-quotes. Aduh, quotes ini apa ya? Kata-kata mutiara yang bertemakan dengan depresi. Ya memang itu ciri-ciri orang yang melakukan self-harm. Jadi kalau kalian punya ciri-ciri tersebut, hati-hati. Oke, lanjut. Menurut psikolog Iksan, orang yang memiliki perilaku self-harm atau self-injury ini sebaiknya segera menemui tenaga profesional. Bisa psikolog atau psikiater. Dengan menemui tenaga profesional, agar permasalahan bisa dicari tahu atau pemicu awalnya gitu ya, bisa dicari tahu gitu. Karena memang umumnya pemicunya berupa trauma. Kalau nggak ditangani dengan tepat lewat terapi-terapi tertentu, trauma yang mendalam bisa berujung pada tindakan-tindakan negatif di kemudian hari, termasuk self-harm atau self-injury ini gitu. Andai kata belum bisa menemukan psikolog atau psikiater, orang yang punya perilaku menyakiti dirinya sendiri harus punya pelampiasan emosi yang positif. Bentuk pelampiasan itu harus bisa mengeluarkan banyak emosi dan tenaga, misalnya kayak olahraga gitu. Olahraga juga bisa melepas emosi. Yang bisa dipilih adalah boxing, tinju. Kalian tinggal beli samsak dan menggantungnya di tempat aman. Bisa juga melakukan jogging, bermain basket. Pokoknya cari olahraga yang melelahkan, karena lelah perasaan akan jauh lebih baik gitu. Perilaku gemar menyakiti diri sendiri adalah self-harm atau self-injury tidak boleh berlangsung lama, karena itu adalah tanda-tanda yang saat tanda-tanda yang terus muncul gitu ya. Beranikan diri untuk meminta pertolongan atau apa ya, bantuan kepada psikolog atau psikiater gitu. Gak main-main ya, self-harm ini tuh gak main-main. Sungguh tidak main-main.
Gitu. Oke. Lanjut. Bentar ya. Koneksi. Kalian tahu lah saya pakai jaringan apa kalau koneksinya lemot seperti ini ya. Tadi kita sudah mengulik tentang self harm. Gimana sih ngomongnya? Gak enak loh. Saya ngomongnya self harm. Self harm. Ya harm. Ya itulah pokoknya. Nah ini adalah 4 kasus self harm yang viral beberapa waktu belakangan ini. Jadi kasus-kasus orang yang melakukan self harm atau kejadian-kejadian self harm yang sedang viral gitu. Peristiwa self harm beberapa kali menjadi viral di media sosial dan media massa. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar peristiwa ini enggak terulang. Ada beberapa kasus tindakan menyakiti diri sendiri yang dilakukan para remaja dan menjadi perbincangan di masyarakat luas. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sayat tangan karena kecewa Zayn Malik keluar dari One Direction. Aduh. Sayat tangan karena kecewa Zayn Malik keluar dari One Direction. Saat Zayn Malik keluar dari grup One Direction pada 2015, para penggemarnya kecewa berat dan memutuskan untuk melakukan aksi sayat tangan dan mempostingnya di Twitter dengan tagar cut, hashtag cut for Zayn. For-nya 4. Aksi ini jadi trending topic, membuat Twitter menghapus beberapa postingan dengan tagar tersebut. Aduh, buat apa? Gitu loh. Zayn Malik juga gak akan peduli tangan kalian dipotong, tangan kalian dicabut, tangan kalian tumbuh lagi. Zayn Malik gak peduli. Jadi kalau misalkan kalian menyayat tangan cuman karena Zayn Malik keluar dari One Direction, itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang memang tidak diperlukan gitu ya oleh kalian gitu. Buat apa kalian menyayat tangan kalian juga enggak membuat Zayn Maliknya kembali ke One Direction, juga enggak akan

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Ini saya baca lagi ya. Lebih dari 50 orang siswa SMP di Pekanbaru nekat melukai diri sendiri karena ingin meniru unggahan tentang cara melakukan self harm. Ya Allah. Ini siapa yang mengunggah cara melakukan self harm ini? Buat apa? Kok mbok ya diunggah gitu loh. Kok diunggah gitu? Terus ya ditiru. Ya Allah. Itu orang tuanya kemana? Gak diperhatikan atau gimana? Duh. 50 orang yang menyakiti dirinya sendiri hanya karena ikut tutorial. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah patah hati dan racuni diri sendiri. Sebuah video perempuan yang menangis pilu karena putus dengan pacarnya sempat beredar. Dia lalu meminum cairan sampo hingga berkali-kali sambil terus menangis sebelum akhirnya pingsan. Gila. Ususnya bebas ketombe. Ususnya bebas ketombe. Yalah. Pacarmu siapa? Zain Malik. Kok sampai bisa-bisanya minum sampo cuman buat awah. Wah. Karma ini, karma. Oke. Lanjut ya. Ini adalah kasus terakhir, adalah perkelahian sahabat. Berebut membayar tagihan membuat 4 sahabat dari Cina terlibat pertengkaran. 2 orang bertengkar karena masing-masing ingin membayar tagihan, sementara 1 orang lagi mengancam akan menyayat tangannya jika mereka tidak berhenti berkelahi. Kejadian ini berakhir tragis dengan 1 orang yang berkelahi akhirnya bunuh diri dan mengancam melakukan self harm masuk rumah sakit. Aduh. Bayar dewe-dewe. Ya gak apa-apa. Ini kalau di Indonesia malah tunjuk-tunjukkan siapa yang bayar, bukan bukan rebutan pengen bayar ya, tapi wis kuya iso bayar aja aku. Memang saudara-saudara kita yang agak beruntung di bisnis dan apa namanya uang, beruntung di situ. Aduh. Ini berita kayak apa ya, kayak menyindir masyarakat Indonesia gitu. Menyindir masyarakat Indonesia yang memang habis makan pulang atau kalau bisa makanannya gratis gitu. Ya gak apa-apa sih, cuman gimana ya, orang Cina coy. Ya mungkin mereka sultan atau gimana gitu ya. Ya udahlah gitu. Nah, itu tadi adalah kasus self-harm yang sempat viral.

gitu. Saya jadi ingat teman saya dulu pernah melakukan self harm hanya karena pengen dinotis sama mantannya. Jadi dia menuliskan nama mantannya di tangannya pakai cutter gitu. Pertama dia melakukan memang sakit sekali, perih, dia nangis, dia gak kuat. Harusnya pacarnya namanya Maria, tulisannya jadi Mar doang. Mar doang, saya gak tahu Mar itu Mardi, Marnowo atau siapa, itu saya gak tahu. Ya pokoknya dia udah gak kuat dengan rasa sakitnya, jadi dia gak melanjutkan. Tapi tetap dia foto dan dia posting gitu, dan mantannya di tag waktu itu gitu. Terus kejadian selanjutnya dia pakai cat. Dia pakai cat warna merah karena dia takut. Soalnya lukanya belum sembuh dan dia pengen melakukan self harm lagi agar dinotis lagi dengan mantannya gitu. Tapi dia takut, terus kemudian dia pakai cat warna merah. Ya, enggak apa-apa lah. Usaha orang kan beda-beda. Oke. Sudah 1 jam saya menemani kalian dan ini sudah saatnya saya untuk pamit. Jangan lupa tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mentalnya agar tiap harinya atau hari-hari berikutnya Anda semakin mantul dalam menjalani kehidupan Anda gitu. Pokoknya doa yang baik-baik aja buat kalian. Semoga kalian juga terhindar dari penyakit kesehatan mental gitu ya. Saya RC Ian mau pamit. Assalamualaikum. Oh iya, kita ketemu di bentar. Kita ketemu di minggu depan di pembahasan mantul-mantul yang lebih seru. Yang lebih seru lainnya, oke? Okay? Bye-bye.

0: mojok aja menunung Jis.
1: Mending udah murim.
0: Iya. Hati-hati, ntar ditangkap ke satpam lo.
2: Enggak.

0: itu tidak berbeda dengan otakku. Kehidupan sosial si otak mereka juga tidak kalah kacau. Bahkan bisa disebut kehidupan mereka benar-benar ada di urutan akhir dalam prioritas hidupnya. Tuh, ini sudah naik lagi dari yang tadi sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, sekarang yang Otameka ini malah lebih mementingkan nonton anime daripada kehidupan sosialnya gitu. Sampai-sampai saking apa ya, saking seringnya dia nonton anime, dia jadi rusak salah satu bagian fisiknya begitu. Jadi dia merugikan diri sendiri dengan menonton anime gitu. Ya walaupun itu nggak bisa dikontrol ya, kesehatan mata kita begitu. Tapi kan kita bisa untuk menjaga agar tidak terjadi seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nichikon. Nichikon sebenarnya tidak lagi menyukai anime. Namun, mereka sangat terobsesi dengan wujud karakter anime atau manga yang sangat disukai. Biasanya, seorang Nichikon akan berandai-andai serta memperagakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tokoh anime kesukaan mereka tersebut. Nah, ini. Kan yang ditonton kartun, ya. Yang ditonton itu kartun. Tapi dia pengen mencobanya ke kehidupan nyatanya. Karena memang mereka pengen menjadi sesuatu atau mempunyai tujuan dari semua harapan-harapan dia begitu. Nah, dari Nichikon ini, disinilah para ilmuwan psikologi menempatkan salah satu gangguan mental di Nichikon. Jika dia tidak bisa membedakan realitasnya dan kehidupan anime. Jika dia tidak bisa memisahkan antara hobinya yang sangat terobsesi dengan anime dan kehidupan real life-nya gitu. Cek. Oke. Lanjut. Ternyata setelah Nichikon masih ada lagi satu tingkat lagi. Ini tentunya lebih tinggi daripada Nichikon. Dan yang artinya ini lebih parah. Begitu. Tingkatan yang selanjutnya adalah Hikikomori. Tentu tingkatan yang lebih parah dibanding Nichikon, pecinta anime dalam tingkat ini biasanya akan menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. 80% waktu yang mereka punya dalam 24 jam biasanya dihabiskan hanya untuk menonton anime, membaca manga, maupun bermain game yang tentunya berbau anime. Seorang Hikikomori biasanya tidak suka bermain bersama teman-teman mereka. Dan apabila ditanya perihal siapa teman mereka, maka jawabannya adalah waifu. Waifu. Hey, waifu. Waduh. Waifu ini berasal dari kata wife atau istri. Jika diserap dalam lidah orang Jepang, itu jadinya waifu gitu. Jadi waifu ini, seorang waifu ini adalah orang-orang yang mengira bahwa objek atau tokoh kartun yang dilihatnya, yang diidolakannya itu adalah pasangan dia di kehidupan nyata. Gitu. Kenapa kok namanya waifu?
1: Dario, inspirasi tanpa batas.
2: 내가 걷고 있는 이 거리. 오늘은 둘이 아닌 혼자 걷고 있다. 여기는 도쿄. 오빠가 보면 참 좋아할 텐데. 지금쯤 뭘 하고 있을까? 오늘따라 더 보고 싶다. 한번 연락해볼까? 아니야, 자고 있겠지?
3: 아, 이 사진 뭘까? 무섭게 보자네? 누나 할게. 너 괜찮아?
4: 연락 왔어.
3: 누군데?
4: 야, 온다 그랬잖아.
3: 내 사랑과 있잖아.
4: 누군 말했던.
3: 누군데?
4: 어떡해.
3: 여기까지 밀당하냐?
4: 누구야?
3: 누군데?
4: 전화 하지 마.

consequences.

0: kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin lipstick token. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

atau truk gandengan. Mentang-mentang paling besar, klakson sembarangan. Aku seperti bemo atau sandal capit. Tubuhku kecil mungil, biasa terjepit. Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku

adalah untung. Buku kecil merangnya sulit dapat untung. Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku bertanya? Mengapa besar selalu

kota atau truk gandengan. Nah, mentang paling besar klakson sembarangan. Aku seperti bemo atau sandal capit. Tubuhku kecil mungil, biasa terjepit. Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku bertanya? Pada siapa ku mengadu? Pada siapa ku

0: couldn't see it no other way. I'm in love right now. I'ma take whatever come behind this hill. I'm in love right now. Yeah. Say I'm posted in the trenches and some shit I can't get out of.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
11: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
12: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
13: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
14: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
12: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
13: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.

0: jaga kesehatan ya.
1: Makan sih teratur, 4 sehat 5 sempurna.
2: Punya motivasi hidup yang tinggi.
3: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
5: pada tim kesehatan
2: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
5: Keliru, Cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir. Amin.
2: Kami dari Inspiradio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
4: 1441 Hijriah.
0: Semoga puasanya lancar,
6: pahalanya meningkat,
7: gak bolong-bolong.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspiradio.
7: Radio.
4: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
8: Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
8: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
1: batas.
9: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter, at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Prodigy users.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Buat tetap mendampingi dinamika perkembangan anak mereka. Sorry, dinamika perkembangan anak mereka sejak sebelum pandemi ini muncul. Namun dapat dipastikan bahwa di masa pandemi ini persentase ketergantungan anak terhadap aplikasi apapun di dalam ponsel mengalami kenaikan yang signifikan. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan segala layanan pendidikan di sekolah yang selama pandemi diwakilkan pada peran gadget juga berkontribusi pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi orang tua seputar anak dan gadgetnya, yang sebelumnya sekolah menjadi media yang efektif dalam mengendalikan ketergantungan anak pada gawai. Sejak pandemi, pihak sekolah mau tidak mau bersahabat dengan gawai sebagai instrumen utama yang membantu agar proses pembelajaran tetap terus berjalan. Di sini sudah tidak saatnya kita membicarakan pro dan kontra dari kebijakan apapun yang menjadi solusi dalam penanganan pandemi, termasuk dominasi peran dunia digital dan pembelajaran. Fokus kita adalah penyelesaian permasalahan yang menjadi jejak dari kebijakan belajar di rumah saat ini yang menjadi problematika yang cukup rumit bagi mayoritas orang tua, yakni gawai. Karena pergeseran fungsi gawai sebagai media belajar online menjadi media game online telah melahirkan rentetan khusus gangguan mental pada anak pada anak dalam bentuk gaming disorder yang membuat kita miris. Prevalensi meningkatnya jumlah pasien anak pada rumah sakit jiwa atau RSJ sebagai dampak dari kecanduan gadget menjadi salah satu indikator adanya kisah suram perkembangan mental anak di negeri kita. Sebagai contoh, terdapat satu kecamatan di Jakarta Pusat dengan 98 anak yang menderita kecanduan game online. Sebanyak 15 anak dirawat jalan di RSJ, sisanya rawat inap. Bahkan dalam 2 bulan RSJ Jawa Barat mencatat ada 14 anak yang hingga kini harus menjalani perawatan intensif akibat adiksi atau kecanduan. Sementara pada tahun 2020 ada 98 anak yang mengalami adiksi dan dirawat di RSJ Jawa Barat. Ini semakin tak terkendali ketika ketika anak-anak kita dihadapkan dalam kondisi pandemi yang dimana anak-anak kita harus dan diharuskan untuk membawa gadget atau memiliki gadget untuk menunjang pendidikannya di sekolah, yang dimana gadget tersebut tidak hanya untuk dilakukan anak agar anaknya bisa sekolah, tapi juga diisi game

Hai, saya RJ Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

sampai ke lantai dasar karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata malah mati. Entah kenapa. Gedung mal ini berbentuk melingkar walaupun tak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi, untuk menaiki atau menuruni eskalator, harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan, harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya pastinya sih sendirian. Toh sudah nyaris jam 12.30 malam. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat satu atau dua orang security yang sedang patroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi,

Gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai dari atas sampai ke bawah. Makanya, kadang aku dapat melihat security atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini. Tentu saja, aku bisa melihat pemandangan yang sudah kau ceritakan tadi, walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu dalam gedung dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total sih. Tapi ada yang sedikit berbeda. Karena malam ini atau kali ini, aku tak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Namun kali ini beda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa tak nyaman. Solusinya, ya aku mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Eskalator mati, AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya jadi tak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Ah, akhirnya ada orang juga. Pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara. Sambil terus berjalan, aku pandangi setiap lantai sampai yang paling ujung, dari atas sampai ke bawah. Yang pasti, sang empunya langkah tak berada di lantai 4 yang sedang kau baru saja aku lewati. Karena sama sekali tak kelihatan ada orang. Ah, ya udah. Terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama sepertiku. Benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, pelan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sesosok perempuan, terlihat dari gerai rambut panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar tak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kaki masih terdengar. Nah, beberapa detik kemudian, suara langkah juga ikut menghilang.

Kemana tuh orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah mencari tahu. Sama sekali tak kelihatan ada orang. Perasaan cemas kembali kurasa karena seketika sepi melanda. Aku pun kembali meneruskan langkah menyusuri selasar lantai 4 lalu turun ke lantai 3. Langkah terburu-buru aku lakukan karena kosongnya mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya tak ada orang lagi selain aku. Kosong. Ya, walau sepertinya enggak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas. Aku tak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Yap, dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca, tapi tak menghadapku. Dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Tanya aku dalam hati. Tapi melihat itu tiba-tiba aku merinding. Ketakutan menyeruak memenuhi ruang batin. Sontak aku pun melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa. Perempuan tertawa, tertahan tetapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dalam level tertinggi. Tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan lalu menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan, seperti terhipnotis tak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang. Tapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari atas lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking, tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sesosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai 1 lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku tak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Aku Diana, pernah bekerja pada perusahaan bioskop yang berada di sebuah mall kawasan Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang
2007 sampai 2010.

Sebenarnya, sebelum aku bekerja, sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Ya, itu tadi. Aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin tak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja, seringnya penasaran, lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama, aku hanya mendengar ceritanya saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya.

adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi. Ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku tak mau lagi pulang kerja malam hari dan jalan sendirian. Harus ada yang menemani. Aku takut. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih saja aku alami. Begini lengkapnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi gak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa, karena tak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, dan gak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Setidaknya aku sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini gak begitu. Semakin lama, aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjuru seram yang aku alami sendiri. Pokoknya aku semakin takut dan semakin parno. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah ku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi, waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu, tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu, aku sudah berencana untuk langsung pulang selesai tugas ini. Tapi ternyata tak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering dimintai untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang tak menyenangkan, Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi pondok-pondok menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat kata, sekitar pukul 12 lewat aku baru bisa pulang. Nanti kita turun bareng ya. Aku tak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Kayak orang baru aja masih takut, Mbak. Jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya, Mbak. Kalian nunggu Ridwan beberes sebentar lagi. Lanjutnya. Oke, Pak. Saya nunggu di depan ya. Jawabku. Yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, tak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Ya sudah,
Karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu. Gak ada jalan yang lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi depan pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayangan, aku duduk dalam gelap karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan Wirawiri di dalam.

benar-benar sunyi. Tak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang dikala hening senyap menyerap kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan.

yang awalnya kaget berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar, aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat karena masih cukup jauh. Jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Alaganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena tak familiar, aku melirik ke

saja aku lupa. Atau security baru. Ya, bisa jadi. Pak security ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh, Mbak. Kebetulan saya juga mau turun. Jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke, Pak. Sebentar ya. Saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa, Mbak? Tanya Pak Indra. Security, Pak. Wawan namanya. Saya duluan ya, Pak. Jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah, Pak. Yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya, Pak. Saya gak berani jalan ke bawah sendirian. Takut. Iya, Mbak. Memang gak seram sih. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini? Tanya aku. Ah, enggak, Mbak. Udah lama kok. Jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni. Satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan. Percakapan yang selalu aku yang memulai. Beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang tak beres. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks, aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, tak ada orang.

di belakang. Akhirnya aku buka suara. "Udah biar aja mbak," jawab Pak Wawan pendek. "Ya sudah, aku ikut aja." Terus melangkah, coba mengambilkan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall. Sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapnya. Awalnya, aku tak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul.

Peace.

Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca di display toko. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyerap diri. Ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam ketakutan. Ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali tak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya. Jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang. Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, tak mampu berdiri. Tapi kemudian, aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki, terdengar dari belakang. Aku tak mampu untuk menoleh, tak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Ternyata itu adalah Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah aku bertemu mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan sudah berani bercerita padaku. Jadi malam itu, tak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena ya itu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu atau pernah dengar, kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi ia sudah lama meninggal. Menurut para security sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, tak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak duduk menangis di lantai 2.

Jika ini ilusi kutip dari kumparan Brief Story. Masih tentang mall. Boleh percaya, boleh tidak. Di balik kemegahan bangunan mall, ternyata ada sisi kelam yang mengiringi. Pusat perbelanjaan modern atau mall sudah menjamur hampir di seluruh penjuru Indonesia. Kini mall menjadi salah satu destinasi yang banyak didatangi orang, baik itu untuk berbelanja maupun sekedar nongkrong. Dan sisi kelam itu sendiri dibumbui dengan suasana mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita horor yang berkaitan dengan mall ini pun terus mengular dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari cerita turun-temurun inilah, deretan mall di Indonesia ini dikenal berhantu. Berikut ada 9 mall di Indonesia yang dikenal horor, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, Jogja Department Store atau Mall Klender, Jakarta. Nama Jogja Department Store atau mall di kawasan Klender ini memang dikenal sebagai mall berhantu. Mall yang ada di Jaktim ini punya sejarah kelam, di mana menjadi tempat kematian massal ketika tragedi Mei 1998. Konon, mall Klender ini sengaja dibakar oleh oknum. Sementara pada saat itu, mall tersebut masih banyak pengunjung dan karyawan. Kebakaran tersebut memakan banyak korban jiwa. Usai kebakaran, banyak orang yang mengaku mengalami hal mistis seperti melihat penampakan sosok gaib, mendengar suara minta tolong, dan lain-lain. Sampai saat ini, bangunan pusat perbelanjaan ini pun masih berdiri kokoh. Mall yang dulunya ramai dikunjungi, sekarang berubah 180 derajat menjadi sepi. Yang kedua, Hero Swalayan XX1 Empire, Yogyakarta. Masyarakat asli Yogyakarta pasti tahu banget cerita horor yang melingkupi gedung yang kini ditempati bioskop Empire XXI. Dahulu, lahan bioskop tersebut dibangun berdiri gedung berlantai 2, terdiri atas Swalayan Hero dan bioskop Empire 21. Sementara di samping gedung ada bioskop Reagan. Pada tahun 1999, bioskop Reagan mengalami kebakaran yang mampu menghanguskan seluruh gedung. Kejadian tersebut memakan korban jiwa, di mana 15 korban melayang. Usai kejadian tersebut, gedung dibiarkan terbengkalai kurang lebih 10 tahun, hingga akhirnya kembali dibangun menjadi gedung bioskop seperti saat ini. Gedung bioskop ini dipenuhi cerita mistis terlebih saat nonton di jam-jam tengah malam atau midnight. Yang ketiga, Mega Mall atau Super Mall Karawaci, Tangerang. Pada tahun 1998, tak hanya Mall Klender yang menjadi sasaran pembakaran bangunan, Mega Mall atau Super Mall Karawaci di Tangerang juga menjadi saksi bisu kerusuhan 1998. Mall tersebut menjadi lokasi penjarahan sekaligus kerusuhan hingga pembakaran.
Mega Mall ini menjadi mall pertama di kawasan Tangerang. Tak heran apabila banyak orang datang ke mall saat kejadian berlangsung. Kondisi mall ramai. Sementara para oknum penjara ini begitu beringas mengambil barang-barang mewah hingga membakarnya. Yang keempat, Delta Plaza, Surabaya. Salah satu mall di Surabaya dikenal punya cerita horor yang mengiringi perjalanannya. Mall megah di Jalan Pemuda Surabaya, Delta Plaza Surabaya ini ternyata punya kisah menyeramkan. Gedung perbelanjaan yang berdiri pada tahun 1980 merupakan sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Simpang atau Sentral Burgerlich Ziegenhuis atau CBZ. Rumah Sakit Simpang menjadi rumah sakit yang menangani korban pertempuran di Surabaya. Konon kisah seram ini bermula dari adanya suster atau perawat yang tewas terjepit lift. Arwah dari perawat ini pun sering menampakkan diri. Tak sedikit orang yang menyebut arwah kenayangan sebagai suster gepeng. Selain itu, muncul pula penampakan sosok perempuan berbaju putih di pohon dekat gedung. Mitra Plaza, Banjarmasin. Mitra Plaza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi saksi bisu dari kerusuhan Mei 1997 silam. Kejadian yang terjadi pada 23 Mei 1997 ini menjadi hari penuh darah usai dilaksanakannya kampanye pemilu legislatif. Konflik antar pendukung partai pun tak terbendung hingga menimbulkan korban jiwa.

beberapa bangunan ibadah seperti gereja, sekolah, rumah, panti jompo, kantor pemerintahan, hingga mall Mitra Plaza jadi amukan massa. Gedung-gedung tersebut dibakar massa dan dijarah. Ratusan pengunjung mall pun menjadi korban kebakaran. Bermula dari tragedi tersebut, gedung yang kini masih menjadi mall ini pun diwarnai dengan nuansa horor. 6. Sleepy Jaya Mall, Jakarta. Salah satu mall di bilangan Sleepy Jakarta Barat ini sekilas tampak seperti bangunan umum lainnya. Di balik gedung yang megah ini menyimpan cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Seperti mall sebelumnya, Sleepy Jaya Mall juga menjadi sasaran kerusuhan tahun 1998. Konon, makhluk gaib yang suka muncul ini adalah arwah korban kerusuhan. Tak hanya satu cerita, banyak cerita yang muncul dari mulut ke mulut di mana mereka menyaksikan bagian tubuh manusia yang terbakar di mall. 7. Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Mall besar di Yogyakarta, Ambarukmo Plaza atau akrab disebut Amplas ini dulunya adalah tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Tempat tersebut dulunya bernama Pesanggrahan Ngambarukmo. Sebelumnya, lahan tersebut seperti hutan belantara, namun seiring perkembangan zaman, mulai dibangun gedung. Sejak awal didirikan, Mall Amplas ini telah memakan banyak korban jiwa. Konon, ada yang menyebut para korban dimakamkan di dekat fondasi bangunan mall. Kini usai kejadian tersebut, tak sedikit orang yang sempat melihat penampakan makhluk gaib di Amplas. 8. Royal Plaza Surabaya. Mall Royal Plaza yang ada di Surabaya ini selama proses pembangunannya banyak juga memakan korban jiwa. Mall modern ini menyimpan banyak kisah yang menyeramkan penuh misteri. Dirunut ke belakang, dahulu ada bangunan Hotel Beringin Permai yang terbengkalai. Berawal dari situ mulai muncul kisah-kisah mistis di mana bangunan tersebut kerap dijadikan lokasi untuk mencari pesugihan dan pusaka. Ada pula yang menyebutkan Royal Plaza ini merupakan istana hantu yang sangat mengerikan. Dahulu, di sekeliling gedung banyak tumbuh ilalang yang kerap muncul penampakan orang berbaris bak karnaval jubah hitam. Setelah diamati lagi, sosok tersebut hilang dari peredaran.

Yang terakhir, Sun Plaza Medan. Mall di Medan ini jadi salah satu tempat angker yang ditakuti. Kisah bermula dari adanya peristiwa bunuh diri pada tahun 2006 silam. Seorang wanita terjun dari lantai 4 dan akhirnya meninggal di tempat.

Menjelang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, satpam yang bertugas ditemukan tewas tertikam dalam kamar mandi. Mall berantai 6 di Medan ini pun memberikan suasana mencekam. Banyak pengunjung merasa seolah diikuti oleh satpam, padahal tidak ada sosoknya. Bukan hanya itu, pengunjung juga kerap mendengar suara-suara tak wajar. Orang-orang meyakini suara dan penampakan muncul dari arwah korban bunuh diri.

itulah 9 mall yang terkenal angker di Indonesia. Artikel ini ilusi kutip dari Brilionet.

Yang bisa Yudhisthira simpulkan di sini, dimanapun kita berada, tanpa kita sadari, pasti ada pula yang tak kasat mata di sekitar kita. Baik mereka yang ganggu ataupun tidak. Maka sopanlah dan selalu berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mintalah perlindungannya agar selamat dari hal-hal yang tak diinginkan.

ilusi menutup program Ghost Session pada malam hari ini. Tak lupa ilusi ucapkan banyak terima kasih. Sobat inspiratif atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan kisah menyekam lainnya. Oh iya, ilusi ingatin lagi ya. Untuk sobat inspi yang ingin share kisah mistisnya, kirim ke sini ya. ps@inspiradio.id. Ilusi tunggu. Tambah banyak cuap, tetap stay tune di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lucy mohon maaf, kayaknya nggak bisa ngajetin.

Gak ada gangguan teknis lagi. Diskusi tanpa batas. Terima kasih, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti biasa, pesan ilusi, jangan stream sendirian. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
12: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus. Pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir

0: positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih pada tim kesehatan
2: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
3: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir. Amin.
2: Kami dari Inspire Radio
3: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
5: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
6: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspire Radio.
2: Radio.
1: Inspire Radio.
2: Well, Inspire Radio.
4: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
9: Inspire Radio.
10: Inspire Radio.
11: Inspire Radio.
12: Inspire Radio.
13: Inspirasi tanpa
11: batas.
14: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo.
1: Hei, kamu cinta aku?
0: Aku cinta kamu, sayang. Kamu gak apa-apa?
1: Oke, please, bawa aku pergi sekarang. Aku mau kemanapun sama kamu.
0: Iya, terus apa?
1: Aku gak peduli, kamu cinta aku kan?
0: Oke, aku jemput kamu sekarang. I love you.

Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Video, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: Karena tindakan self-harm ini biasanya dilakukan di tempat yang private atau tempat yang gak ada orang yang melihat gitu ya, penderitanya juga mungkin saja melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dengan lebih dari satu metode yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia nggak menyayat aja gitu. Dia juga membakar, dia juga memukul diri sendiri gitu. Karena salah satu kondisi seseorang mengalami self-harm adalah yang lebih parah ya, itu menyayat, memukul, menusuk-nusuk dirinya sendiri begitu. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi atau apa sih penyebab dari self-harm ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti begitu ya untuk menjawab penyebab orang menyakiti dirinya sendiri gitu. Karena biasanya orang yang melakukan self-harm memiliki kecenderungan sulit memahami atau mengekspresikan emosi, belum bisa melupakan trauma, sulit mengatasi tekanan psikologis dengan cara yang sehat, mengalami penolakan, kesepian, frustasi, atau bingung dengan masalah hidupnya. Karena memang ada pada beberapa kasus perilaku self-harm atau self-injury ini bisa berkaitan dengan beragam masalah psikologis kayak bipolar, depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, gangguan obsesif dan kompulsif gitu ya. Yang memang bisa dialami oleh seseorang di mana orang itu mengalami suatu kondisi atau situasi tertentu yang menyebabkan dirinya menjadi self-harm. Karena berbeda-beda ya, yang namanya kehidupan seseorang kita nggak pernah tahu. Kehidupan seseorang itu, luas gitu ya, tapi ada memang beberapa faktor resiko self-harm yang mungkin bisa berkontribusi terhadap perilaku seseorang ketika dia melakukan self-harm atau sebelum dia melakukan self-harm tersebut. Yang pertama, itu sudah pasti ada trauma di masa lalu. Setiap manusia mempunyai trauma. Namun, beberapa manusia atau beberapa orang itu sanggup menangani traumanya atau sanggup memahami dirinya atau sanggup memahami perasaannya atau sanggup memahami kondisinya sehingga ia bisa berdamai dengan dirinya begitu. Lalu yang selanjutnya adalah bingung dengan perihal identitas dan orientasi seksualnya, lingkungan sosial dan pertemanan

Cek. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah truk penuh serangga. Itu artinya kalian suka yang kotor-kotor. Karena kalian baru saja memilih pilihan yang paling jorok, yaitu truk penuh dengan serangga, dan kalian menginginkan semua yang kotor-kotor. Dan kalau kalian sedang menyangkalnya saat ini, itu tandanya fetish kalian luar biasa kuat. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah truk dengan anjing liar. Itu artinya kalian seorang masosis. Kalian memilih untuk masuk ke dalam truk yang isinya anjing liar. Mungkin saja anjing tersebut gila. Ini menunjukkan kalau kalian siap untuk menahan sakit yang luar biasa. Dan kalian sudah pasti masosis. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, itu adalah sebuah jawaban-jawaban yang memang kalian pilih sendiri. Dan kalau misalkan kalian gak pilih, ya berarti kalian normal gitu aja begitu. Dan kalau misalkan kalian memilih salah satu di antara jawaban yang keempat itu tadi, bukan berarti kalian mempunyai fetish yang aneh begitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah acuan buat kalian untuk mengetahui diri kalian lebih jauh lagi gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam sebuah pembahasan kita, yaitu gangguan tidur gitu. Gangguan tidur ini apa sih? Cek. Bisa ya? Oke, gangguan tidur adalah kelainan dari pola tidur seseorang, dan hal ini akan menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan kesehatan penderitanya. Gangguan tidur dapat ditandai dengan rasa mengantuk pada siang hari, kesulitan tidur pada malam hari, atau siklus tidur dan bangun yang tidak teratur. Gangguan tidur yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko munculnya berbagai macam penyakit lain, kayak hipertensi dan penyakit jantung gitu. Dan saya yakin sebagian dari kalian juga mengalami gangguan tidur, sama halnya dengan durasi atau jam tayang jam tayang Mental Mantul ini. Karena memang di Mental Mantul ini itu jam tayangnya atau jam on airnya memang sangat menyerempet sekali ke dalam jam tidur seseorang begitu. Karena memang Mental Mantul ini ingin memberikan sebuah kalian hal-hal yang positif sebelum kalian tidur begitu. Dan ketika kalian atau ketika Mental Mantul ini selesai, kalian bisa langsung tertidur dengan lelap, dengan banyak sekali pikiran-pikiran positif yang sudah saya berikan. Harapannya seperti itu, begitu. Dan juga kalau kalian mengerti bahwa gangguan tidur ini dialami oleh sebagian orang, begitu ya. Karena memang gangguan tidur ini juga sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi seseorang untuk bergadang karena mengecek sebuah handphone.

0: bukan tanco. Kalau mau nyanyiin gak bisa nyanyiin. Apa namanya lo bukan tanco.
1: Siapa yang telur? Besok kudu siap.
0: Kalau kamu ganteng gak punya pacar, apa namanya kalau bukan jancu? Kamu ganteng gak punya duit, apa namanya kalau bukan jancu?
1: Curhatan hati dan jancu.

0: Kalau pengen rokok nggak ada korek, apa namanya kalau bukan? Kalau punya korek nggak punya rokok, apa namanya kalau bukan? Keren.
1: Kakak. Ayo.
2: Apa namanya?
0: Kalau mau nembak udah punya cowok, apa namanya kalau bukan? Mau PDKT diduluin teman, apa namanya?

Kalau mau nyindir gak bisa nyindir, apa namanya lo bukan cacung. Kalau mau disindir gak ngerasa disindir, apa namanya.

0: bisa.
1: Loh,
0: kalau diri ini
2: jancuk
0: kau jadikan diriku.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halloween Species. Saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tak berbatas.

Listen! Do it with me!

indera, ya mungkin ini yang disebut indera keenam ya. Manusia itu punya satu indera yang memang indera ini tuh bisa merasakan tanpa harus melihat. Kalian bisa merasakan bahwa dalam satu ruangan yang kalian tempati itu ada orang lain, walaupun kalian nggak ngelihat. Itu adalah feel. Itu adalah feel. Makanya manusia itu mempunyai elektron apa ya? Manusia itu mempunyai listrik elektron yang cukup rendah, dan itu bisa nyambung antar manusia yang lain, gitu yang saya baca dari internet. Jadi bisa jadi feel yang dirasakan oleh anak-anak indigo ini, itu mereka mempunyai elektron yang cukup kuat yang bisa merasakan, yang berfungsi seperti radar dan merasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, gitu. Merasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan dia merasakan bahwa ada sesuatu di sekeliling dia, namun dia tidak bisa melihat dengan matanya, begitu. Tapi dia merasa bahwa dia dapat merasakan, oh di sini ada orang, oh di sini ada orang, oh di sini ada apa, di sini ada apa, begitu. Karena kembali lagi bahwa manusia atau masyarakat di sekitar kita itu banyak yang skeptis tentang dengan apa yang dia lihat, gitu. Karena banyak banget indigo yang bilang, oh di sini ada perempuan, tapi anak indigo yang lain, oh di sini nggak ada kok, di sini adanya laki-laki, seperti itu ya. Bukan berarti kita harus tidak percaya atau menilai bahwa anak indigo ini berbohong atau anak indigo ini tidak anak indigo ini hanya mengarang, seperti itu ya. Enggak juga. Mungkin sirkuit di dalam otaknya memang menampilkan itu, gitu. Walaupun dalam kenyataannya, dalam kehidupan realnya itu gak ada, gitu. Oke, dan saya langsung aja. Jadi, tadi saya kan sudah bilang bahwa indigo adalah representasi dari cakra mata ketiga atau the eighth third. Apa itu? Gimana sih ngomongnya? Oke, pokoknya mata ketiga. Nah, pusat energi aktivitas psikis yang terbuka lebar. Mereka dipercaya memiliki warna atau aura nila, ungu, atau biru. Jadi, anak-anak indigo itu memiliki warna nila, ungu, atau biru. Sama seperti orang-orang yang mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi. Dan menurut psikologi, warna itu cuman corak aura elektron-elektron yang cukup dikeluarkan oleh manusia, bukan karakteristik psikologi.

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Anggun.
1: Boleh pelukan?
2: Makasih loh.
1: Sama-sama loh.
2: Makasih.
1: Iya loh. Aku harus pergi ya. Oke. Okay. Thank you semuanya. Yeay.

0: perkembangan musik Indonesia meninggal dunia.
1: Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menyayangi diri sendiri, dan jangan lupa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Saya RJ Ian mau pamit.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya Rika Obi dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

jawaban-jawaban yang memang menunjukkan bahwa psikopat atau bukan gitu ya. Oke. Seri-seri. Oke. Kita langsung masuk ke jawaban pilihan ganda. Oke, kalian bisa langsung scroll-scroll jawaban kalian atau kalian bisa langsung catat aja dulu. Oke, catat aja dulu. Kan jawaban kalian sudah dicatat semua kan? Saya nggak perlu mengulang pertanyaan saya.

saya kembali. Oke? Oke. Siap ya. Sorry. Bentar ya, nanti ya, nanti ya. Semua yang nanya akan saya jawab. Bentar ya. Bentar ya. Ribet ini, soalnya. Oke? Yang nanya, nanti. Oke, lanjut. Untuk, dengerin ya. Untuk soal pilihan ganda yang pertama, jawabannya, kalau kamu seorang psikopat, jawabannya adalah A. Belakang pintu. Kenapa? Seorang psikopat akan memilih bersembunyi di belakang pintu sehingga ia dapat mengambil pisau dari si pembunuh saat pembunuh masuk dan menyerangnya balik. Oke. Lalu, oke ya, udah ya. Nomor 1 jawabannya A. Lalu yang nomor 2 pilihan ganda jawabannya adalah D. Apa? Bening. Kenapa kok bening? Karena seorang psikopat tidak memiliki emosi atau perasaan terhadap sesuatu, makanya memilih warna bening yang dianggapnya tak dapat mewakili apapun. Gitu. Lalu yang selanjutnya, nomor 3 adalah D. Anjing. Ya, anjing. Oke. Yang D adalah anjing. Kenapa? Karena psikopat menganggap anjing dapat mengganggu aktivitas mereka di tempat itu. Anjing itu musuh. Sedangkan seorang kriminal atau orang yang normal akan memilih lawan jenis sebagai alasan akan bertindak kejahatan. Penakut tentu akan memilih hantu. Gitu. Jadi kalau orang penakut dia akan memilih hantu. Ya. Nah, kalau orang itu berpotensi melakukan tindakan kriminal atau orang itu normal-normal aja, itu dia akan memilih lawan jenis gitu. Jadi sudah saya kasih disclaimer dulu waktu satu minggu sebelumnya bahwa setiap jawaban kalian itu menunjukkan diri kalian sendiri. Inspirative. Don't forget to follow our Twitter @inspiratoid. Like our fan page Inspiratoid. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspired.

0: Saya RJ Sachan.
1: Saya RJ Cha.
2: Saya Rizky Hafidzah.
3: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
4: hanya di
5: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.